0: losing high pada. Barang dah berulang, air bertang syarjasa. Aurti ramah, ramah.
1: Losing high pada.